O mametsitse ratwang le CTM. Fumana dihlahiswa tsa sejwale jwale bakeng sa ntlo ya hao ka theko e tlase. Tshehetsa dihlahiswa tsa lapeng tsa boleng bo hodimo ho tsa CTM. Motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle.